Besoka, besoka, besoka na besoka. Que mi somongo besoka na besoka. Tumutu tomo, ukate. Besoka na besoka. Mongele mongo na mama.